0: 2 binari dolahai.
1: Atasya vasak pura jatiya kveshwa se tebo loterai love kirula. Mahajana sampata den satiye dina hatema. Mahajana sampata ratatama sampata.

0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanna, Radio ITN.
1: Sebesar dia vak, hawa sahaya ini nadi tunai deng.